0: ngxabarho ngqanda nachede mathi thitha ke neswapain xa saburuklerens icania ndibaxam useyitye yiterens icalumisa thi ida ke ngxabarho next maxa isastathi ndiramise season 5 ndidramise iswap qaske ndisa xadi kirarhona xa usenethi kamxowas nqaromarho ke chayikona chayitmana chayichayire chayikona chayitmana chayichayire gurip ke kamanap nqanda ke hathi gurip xhap dikamana nqabisenati ye kocarha thi unikadisikoro nqathe ndicudu ye komaqawu nexhap thenira amsa nethes and ye mutu icamngqona khona siseneniyo ndiyakedirakedirakom hananka khaimathi nibacani ubacali sikra ndithase ngeyiswapnqa muta nengqonani cu icamngqona khona mutrhuyirhanetheni ibay ngemrhuyirhanetheni ibay ndidamithi ebelelincucuthi thesimisa leli qanchawure
1: Kaiklas is a class, Kaiklas town, Casado. Kai kain quisin, Vikigo tots of Manta, Ohon, blow, then I tie is King Hoadi Kaiba, have a snake quasa. A Vikip twat, Vikipti twat was Ahugi. Town Casado, quisin, totosin, tama si sentama hukin si sentina hiti kuisen ri sakare gran wa kuisen tikuta grami son tat se kainga onje konara no padas kmi okaka ukuba ha kuisen mantah blau mantah klago kau Kasa dona, kami nak tuan nak taruh kau cinta tuan nak school do. Kau buat kena apa macam ni kau ini? Nih kunjungan ni sekolah ini. Kami kau baterai, kami hari baterai. Tengah angin kau ni dia mana? Kau tu. Nih begini baterai, cawat lagi nih begini. Satska, aikungra umatska. Kole, asetaki, januari tidak kurumi, onih acuni kapa. Tani did a gromia da gindia juni kapna. So, ne uinga da ha ui te de gung vichika gung. Aiba ne anisi ne gung nani urun as in huir. Tin huir sa hu kaise i. Aiba tai hui uip na ha. Tui kaira ma i. Habit sa uipa. Nao nasati. Natsitske mai hundo pa mai ha che korope ta uiba aiku ya lege ne toga satuitske sa uipti khoba minga anqa khoi ere am satania sa aischapta kunsa sa uiba aischapta nthasa sa uipna aischapta tuin aisa tasa sa uipna sata aichuma tui trapsan was ting ere amsa Maski sat to bakwe. Mama gara gini si nikwas na kaun kasado. Ni beki badra chocho. Tambar ai. Ai itats ni ku. Ai skap tats ni ku. Chi ai skap tats ni wa am. Chi ai skap tats ni satsi ni ai skap ta. Net manga masip. Net ta ho ngasin type. Net ta ho ngasin masip nat. Tui ngai china. Sat kan ha sin mayo. Tiga. Ha sendamatska yo. Neke stop lorip sabatska. Neke mari lorip sabatska sa uiptiba. Ha tama yo. Koichin kadi kai ha batini. Ma koi wain e huika uya. Diga netesti uipke ma koi wain e uipka uya. No batin deba. Ko kaiti. Oka nekupke choa huke kuta dini me doke. Push. Push is kata. Kau kasih sih, ha, ais kapkan, ha, mari kuga kaira masika, ha, mari kuga masika, ha, tararaga, prik sira masika, ha, kabe, ha, sen ais kapka, cikka ngasa tid mayot sini, kulipa ku kulipka, cesti, kapti, veke han kati dai. Cesa habis kun netis amandaki yang ada tenis tahu. He, taba habis kun netip ajuni kaya kuah kuah kuah kuah ajulai tahu. kuriba khabe ko tbe desin session tbe nakhia ya.

0: tasa si alumini ais onsa mauntamana ka ina mira mi bahe tasa esi pei kan kans tais aroma
1: kan kans bye bye
0: bye.

Sida geng ayah hukra kau cing anu ke kami ada ma. Sida gera buk maga hurang wah kami ni kari guna. Kau kaiskiring angkai so ni kais ni adalah tidak lehwa miske. Oda resort.

0: Lebat baru cikgu ada mesir snack gangguas di miri.
1: Gangguas sama rau. Sebenarnya kita orang orang dari kuro, orang campur orang ada ke orang. Terus ke ni dia kira tingkau. Ada dok mibai re. Si di sini dan mibai aroma sakatai. Si dah karib nga. Fal. Si di sini ada orang kuyo. Kau dalam kang kuyo tak kira si di sini orang mibai ya. Scout nga kira si di sini tak. Kau apa kaima bau, kau si bau. Oh kira si di sini mah amit mah kau nak kaima sa. Orang kita dah angkau, hibai dah gege. Hundi ke tuas kau dah gege. Cili kanselan dan hui mai cili kanselan. Cici cici ni nak hui pada ha. Kita gege ngaji hibai. Cici sini ke kemien skabi cici kanselan. Agu kamu agu ni si senba kemien skaba tiga mi. Kau bagi ne ne baru kita dah izin aku ngong.

Nukuskitam disikurun as akmatapkan atam disinganingan guru disko serakoe. Tan angke uits masé ongoti bakuru koroberati yang harugup tong udidamaningan ane. Tan angakisin OATF.

Yeah, Edo, tain wana tsini di ngaming aroma. Atta, tafroigia, kokotsgao. Kwendani sisa ngaming aroma di ngamiding ans nga di hunatska ko. Atta, it's getting worse, tiramiko kama. Is it increasing or decreasing di? Cida baba ini mirip kau do. Kabala ni apa pada kerasan kau tak ingin arin ngangu. Ne banyak kamu kan sahku pengat sih lagi. Apa kasih ini kau? Ay, tidak usulish tahu. Insa cipta ingkar apa ingkar apa? Umare, bye bye.